Baba na mwana vankuimba na kupikita wetu mbo tumengalika chipali chinji kavili wakati yao kudianga tuluma diange kupitala wetu mshitangodi sha shimuanu kila mwushu madengo kanjibila kule kukunyuma wakume mwushu muanda waneya kawake ngonduwe katayari karibu kwetu kulijimbuli ya kabdragatu Kola ba yumba yumbanga kusio mpili pita pole

0: mwana kawe anuma kofi mrivai mwana na va homa nchera to diarea
1: oh ki havo no yeri siani paile sumane lela vo yonku haone raru yo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole konta totoro enre uharia unaopi hacha chinene venji venji asana
1: ikweli yo reto yoyo poto kumere ni masi ona na racha aula ichoela choi khala sana na sohi ni lamulia wisunka
0: vano mwamwanaka ni halu panka ni va
1: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chino hele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandlea sila mwane ichoila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvaha masi osu ukiri ni maka wopavela unemachira wojaja
2: kihohimia vo ukuma ilelo vaa ni hana ni rata chelaka ni hana ni rapaka mahuko tene ukura nsuwaki, utiki la mata, ni imatata ni nihana ni kalaka ore rene, nene nene.
3: Wira tarata jela itu yofai tanghina mokumini. Ila malelo chovakani, china wakanyula ukumi. Wiki kichiri hueva, nasi mujia ni imawani.

0: Saúde e vida. Saúde.
1: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuku, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na hatenga chaka ichiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matata niwa, ni masi ni nisa pao, itu inlokiha, ukala ntu nginaku.

Orera ni huku pwini huku kuwira sante anapuya sante muluku lelo kihora kupanya toko wali ampenda na watokoni urera uvaha na miru kuchumana jopela upwela uteka itoko uteka makale leo nwatika sana anakala nenyo watokoni mhundele ya kuinu jona nenyo ukala na uri upwela ninyo miru kuchumana jopela upwela ninyo upanya winyo uruwe ijoja mwira na koso mteko pwinte kuotene hopela uka vihirani nui kalihera makalela nuu panya njuru kupindera jomu vana ankilomana oli kaneni lapu ya Mosambiki dezoro hiu 22 horas ukati